0: FM.
1: Apa Archie?
2: Ah, cuman kapitan.
1: Eh, tago ke? Na ibu hang teacher ning absen terbaka.
2: Ah, kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.